0: play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yo. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Stay tuned on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
7: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
8: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya teh es.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, saya cukupi dulu kebersamaan saya di hari ini. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin, ya, akan minta maaf ya di ruang pendengaran kita semua. Dan so, nanti kita akan jumpa lagi ya di edisi siaran 4 Juli 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda. Seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda, simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan,
1: uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Afrodu FM. Afrodu FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Afrodu FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Afrodu FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza FM.

Ya 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman-teman Pro 2. Apa kabar nih kalian semua? Semoga pada baik-baik ya kabarnya di siang hari ini teman-teman Pro 2 di weekend nih. Ini udah masuk weekend ya di hari Sabtu nih teman-teman Pro 2. Ya apa kabar untuk kalian semoga? Apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya pada baik-baik ya di siang hari ini nih teman-teman Pro 2. Oke, seperti biasa Ronald stay bareng kalian sampai nanti di jam 3 sore nih teman-teman Pro 2 ya. Beragam lagu-lagu hiburan juga informasi update udah Ronald siapkan mengisi ruang dengar kamu nih. So tetap stay tune, masih bareng Ronald menemani kalian semua mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 5.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Hey, hey, hey.

Ya, 90,1 MHz Produ FM Nabire, teman terbaik kamu. Designs featuring Lil Pump dengan Overseas menemani kita masih stay di Santai Siang Produ FM Nabire.

Ya, kita bahas sedikit dulu nih teman-teman Pro 2. Di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan pengembalian uang atau hasil dugaan tindak pidana korupsi tidak serta-merta menghapus unsur pidana. Penegasan tersebut merespons pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengaku mengembalikan amplop pemberian Suhardiman Ambi kepada ajudannya, teman-teman. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein memastikan penyidik mendalami pengembalian amplop terkait pengurusan izin kawasan hutan. Pendalaman dilakukan untuk menelusuri apakah amplop tersebut berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Raja Juli sebelumnya mengaku bertemu dengan Suhardiman Ambi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026, di mana Raja Juli mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman dan memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut, gengs. Menurut pengakuan Raja Juli, amplop dikembalikan sekitar 10 hari kemudian pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singingi. Taufik mempersilakan Raja Juli menjelaskan peristiwa tersebut kepada publik, namun KPK menegaskan penyidik akan mendalami pertemuan tersebut berdasarkan kebutuhan pembuktian perkara, bukan semata-mata karena adanya pernyataan di ruang publik. KPK juga mengungkap temuan mengenai pengumpulan uang dari sejumlah koperasi unit desa yang beranggotakan para petani di Kuansing. Uang tersebut diduga dikumpulkan untuk pengurusan izin pelepasan kawasan hutan, gengs. Dan sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman Ambi usai pertemuan di Kemenhut pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini, Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan HPT. Ya, jadi itu satu informasi teman-teman Pro 2, di mana KPK menegaskan bahwa meskipun uangnya dikembalikan pun ya, atau hasil dugaan tindak pidana korupsi itu tidak menghapus unsur pidana dalam kasus yang sedang diselidiki nih teman-teman Pro 2. Ya, jadi meskipun uangnya udah dikembalikan gitu, tetap aja akan di tindak pidanai gitu teman-teman Pro 2 ya. Dan menurut Ronald ini hal yang wajar lah, wajar kalau misalnya seseorang itu mengkomit atau melakukan sebuah tindak pidana seseorang tuh melakukan korupsi ya. Mereka melakukan korupsi meskipun uangnya saya kembalikan uangnya gitu. Tetap aja harus kena tindak pidana karena kan udah melakukan gitu, teman-teman Pro 2. Yang menurut Ronald sih emang harus gitu supaya lebih tegas lagi hukum kita di Indonesia ini, lebih tegas lagi gitu teman-teman Pro 2. Meskipun banyak ya sekarang ini, zaman-zaman sekarang kan kita dengar berita yang gak enak terus ya kan, gengs ya. Tapi ya kita berharap masih ada lah yang sadar akan memang pentingnya hukum di Indonesia gitu. Karena kan secara turun temurun memang dari dulu sampai sekarang kan Indonesia kan dikenal dengan negara hukum gitu, gengs. Ya jadi apalagi gaji hakim kan katanya sudah naik 300% gitu. Jadi aduh takut lagi, sorry. Lanjutlah. Ya, lanjut lagi. Jadi ya memang kita punya hukum di Indonesia nih harus memang sedisiplin itu gitu teman-teman Pro 2 ya. Karena bukan hanya dalam hukum itu kita lihat siapa yang dikenakan pasal ini, siapa yang terjerat kasus ini gitu. Tapi apa dampaknya gitu? Sama seperti contohnya kasus korupsi ini, guys. Ya, mau itu kamu direktur kah atau bahkan kamu salah satu petinggi di pemerintahan kah, tetap saja kalau memang kamu salah, ya kamu harus diadili gitu. Tidak ada istilah katanya kayak kasih kembali uangnya atau mungkin bahkan memberikan uang damai, enggak kayak gitu sebenarnya. Hukum tuh, semua orang tahu hukum itu enggak bisa dibeli gitu teman-teman Pro 2. Ya, hukum itu tidak bisa dibeli sama sekali. Kalau misalnya hukum bisa dibeli ya kriminalitas bisa dengan leluasa gitu. Ya kan, gengs ya? Dan Ronald salut sih dengan statement dari KPK sendiri nih teman-teman Pro 2 bahwa
pengembalian uang atau hasil dugaan tindak pidana korupsi itu tidak serta-merta menghapus unsur pidana ya. Jadi tetap akan ada unsur pidana dalam kasus yang diselidiki ini, teman-teman Pro 2. So itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update untuk kamu tentang KPK yang menegaskan pengembalian uang tidak akan menghapus unsur pidana. Oke, okay, and masih stay di Santai Siang bareng Ronald nih, menemani kalian semua ya. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM, Nabire, teman terbaik kamu. I made a man in the wheel. Yeah, I bring the pints overseas. Ooh, I saw some lean on my sheets.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: pensi.
1: Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the Lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor aja bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jangan ke Gocek di rri.co.id.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hola gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 14.58 waktu Indonesia Timur. Yang udah saatnya nih untuk Ronald pamit ya, menemani kalian semua di santai siang nih teman-teman Pro 2. And jangan kemana-mana, karena selanjutnya juga kamu masih ditemani oleh penyiar selanjutnya. Ada Kakak Suci menemani kalian di santai siang dan juga di sore ceria dan sampai dijaga malam nih teman-teman Pro 2. So Ronald pamit, dan kalau misalnya juga ada salah-salah kata baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you guys. Bye-bye, happy weekend ya gengs ya.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我。
0: Tidur bentar, bisa kali ya.
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku. Tidak.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2FM.
1: Di sore hari ini, teman produk informasi pertama, Kementerian Pertanian kembali menunjukkan langkah nyata mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional melalui gerakan tanam serempak nasional seluas 50 ribu hektar pada lokasi optimalisasi lahan tahun 2024-2025 dan cetak sawah rakyat tahun 2025 yang digelar serentak di 25 provinsi di hari Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Desa Bulu Payung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tersebut menjadi tonggak penting dalam percepatan pemanfaatan lahan produktif sekaligus memperkuat produksi pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim. Dalam keterangannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan tanam merupakan kunci menjaga momentum peningkatan produksi pangan nasional. Karena menurutnya setiap hektar lahan yang berhasil ditanami akan menjadi kekuatan baru dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Pertanian untuk mempercepat musim tanam, meningkatkan luas tanam, menjaga indeks pertanaman, serta mengoptimalkan seluruh lahan hasil program OPLAH dan CSR. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, brigade pangan, TNI Polri, dunia usaha, hingga petani menjadi kekuatan utama dalam mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Informasi terakhir, teman Pro 2, film Moana versi live action siap membawa kembali petualangan ikonik dari animasi Disney ke layar lebar. Film produksi Walt Disney Pictures ini dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 8 Juli 2026. Film ini mengikuti perjalanan Moana, gadis pemberani dari Pulau Motunui yang terpanggil oleh samudra. Ia berusaha menyelamatkan kampung halamannya dari ancaman yang mengganggu keseimbangan alam. Film ini, teman Pro 2, juga kembali menghadirkan kisah petualangan yang menjadi daya tarik versi animasi di tahun 2016. Beberapa momen ikonik dan juga lagu favorit kembali ditampilkan dalam adaptasi terbaru. Sekian info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oke, masih di program Bina Teman Terbaik Kamu sore ini ditemani sama Suci ya. Kembali lagi di Sabtu ini temani kamu di Indonesia Top 20 dari jam 4 sore sampai nanti di jam 5. Dan dilanjutkan dengan Internasional Top 20 temani kamu dari jam 5 sore sampai jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Oke, teman pro 2, di sore hari ini kita mulai untuk top chart Indonesia. Dimulai dari posisi 20 dulu, teman pro 2, minggu ini ada lagu dari Rizky Febian ya, dengan Alma.

berada di posisi 20, lagu dari Adrian Khalif featuring Rizky Febian, Alama. Walaupun dirilis sudah dari tahun kemarin 2025, tapi kayaknya lagu ini masih eksis banget ya sampai di tahun 2026. So kita move lagi teman Produa ke posisi 19 di top chart minggu ini. Ada lagu baru nih teman Produa dari Bernadia, Laut Yang Tenang.

18 minggu ini ada lagu dari Sheila on 7 dengan Sederhananya. Lanjut lagi teman Pro 2 di posisi 17 di minggu ini. Ini dia Adrian Halif 2001 kali.

Itu dia teman-teman, di posisi 16 minggu ini ada lagu dari Itjitaf, Berusaha di Bawah Hujan ya. Lagu utama di album terbaru Itjitaf teman-teman. Dan kalau ngomongin soal Itjitaf ya, kemarin itu banyak banget yang salfok ya, karena Itjitaf ini kan banyak banget muncul di podcast-podcast, terus juga banyak manggung ya. Banyak yang salfok sama rambutnya yang kusut nih teman-teman. Dan baru terbongkar kemarin, ternyata rambut kusut itu tuh cuma wig ya. Jadi selama ini kita ketipu nih teman-teman pada salfok, karena pada mengiranya Itjitaf kayaknya malas banget ya buat keramas. Tapi memang Itjitaf juga ngaku ya teman-teman dua, selama ini tuh pakai wig itu memang karena ya malas, terus juga karena rambutnya ini tidak cepat lepek ya. Jadi daripada capek gitu kan styling rambut, jadi sat-sat-sat-sat pakai wig aja begitu. Ya kedepannya kayak kita gak akan melihat rambut kusut Itjitaf lagi ya teman-teman dua, karena dirinya ini udah tampil dengan rambut aslinya yang shiny teman-teman dua, yang lembut, yang tidak kusut lagi. Oke, kita lanjut teman-teman dua. Di posisi 15 di minggu ini ada lagu dari Bernadia lagi dengan Rabun Jauh.

Itu dia teman-teman, dua di posisi 14 di minggu ini ada lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang naik satu peringkat teman-teman, dua di minggu ini dari posisi 15 minggu kemarin ya, di posisi 14. Dari Gurun Hujan kita diajak keliling dulu nih sama Farel Hilal yang berada di posisi 13.

Itu dia di Monroe 2 di posisi 12 minggu ini ya. Ada lagu dari Alil Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu. Waduh, dua orang ini, dua penyanyi disatukan kayaknya ini menjadi combo maut ya teman Pro 2. Kayaknya kalau lagunya kalau mau masuk telinga ini kayak permisi dulu nih, saking lembutnya. Tapi kalau kamu teman Pro 2 senang gak dengar suara Suci? Oke, kita lanjut aja teman Pro 2 ya di posisi 11 di minggu ini. Suci mau ajak kamu kita dengerin lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

Ya, minggu ini ada lagu dari Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Kita move lagi teman Pro 2 ya, di posisi 9 nih di minggu ini. Ada lagu dari Virgon, Tak Setara.

dari Marion Jola 82, itu dia ya, menempati posisi 8 di minggu ini, naik juga satu peringkat ya 82, di minggu kemarin menempati posisi 9. Lanjut lagi kita di posisi 7 82, minggu ini ada lagu dari Bersena Bestan di Hari Paling Spesial.

asal habis dengan Hachu ya, menempati posisi 6 di minggu ini teman pro 2. Waduh, kita udah di posisi 5 minggu ini teman pro 2 ya. Di posisi 5 ada lagu dari Ade Govinda featuring Gloria Jessica, Terbelah Jadi Dua.

Dua Lipo sisi 4 minggu ini 1000 kali dari Gia Indrawari. Gia Indrawari ya, lagunya ini enak semua didengar, easy listening gitu. Terus juga beberapa waktu lalu kan Gia ini sempat share ya tutorial makeupnya. Kayaknya memang makeupnya Gia ini itu ikonik banget teman berdua. Dan memang karena tipe makeupnya yang pinkies-pinkies gimana, kayaknya cuma cocok untuk Gia aja gak sih? Karena cocok banget ya sama Gia, bahkan banyak banget yang pangling antara Gia ini sebelum makeup dan sesudah makeup, karena kayak orang yang berbeda gitu teman berdua. Kita move lagi ya, di posisi 3 minggu ini teman berdua ada lagu dari NPD, I Love You But You Lebih Love Me.

Itu dia teman-teman, dua ya di posisi dua minggu ini, lagu dari Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, lagu yang paling banyak banget dipakai juga ya di TikTok dan juga Instagram teman-teman dua. Tidak kalah dengan lagunya Ari Lesmana featuring Enau teman-teman dua, di posisi satu ini dia lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

82 ya, juara pertama pemenang ya, pemenang nomor 1 untuk Indonesia Top 20 di minggu ini, lagu dari Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. So, Suci akan rekap lagi nih teman Pro 2 ya, dari posisi 20 sampai posisi 1 untuk Indonesia Top 20 di minggu ini teman Pro 2. Di posisi 20 tadi ada lagu dari Adrian Khalif featuring Rizky Febian Alama. Di posisi 19 lagu dari Bernadia Laut Yang Tenang. Sederhana dari Sela on 7 teman Pro 2 menempati posisi 18, sedangkan di posisi 17 2001 kali ditempati oleh Adrian Khalif. Ijitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan teman Pro 2 menempati posisi 16. Di posisi 15 Rabun Jauh dari Bernadia ya. Lalu di posisi 14 ada lagu dari Juicy Lucy Gurun Hujan. Keliling dengan Feral Hilal teman Pro 2 menempati posisi 13. Di posisi 12 Senang Dengar Suaramu Lagi Ariel featuring Raisa. Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya menempati posisi 11. Di posisi 10 Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Virgon dengan Tak Setara menempati posisi 9. Di posisi 8 Bebal dari Marian Jola. Bersena Best Tadi dengan Hari Paling Spesial menempati posisi 7. Di posisi 6 ada Hacu dari Salma Salsabil. Di 5 besar ada Terbelah Jadi 2, ada Govinda featuring Gloria Jessica. Di posisi 4 1000 kali Gaya Indrawari. Di posisi 3 NPD dengan I Love You But You Lebih Love Me. Di posisi 2 Enol featuring Ari Lasmana dengan Sesi Potret. Dan di peringkat 1 ada lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Thank you juga teman Pro 2 yang udah pada stay tune di Pro 2 Nabira yang selalu dengerin lagu-lagu Indonesia ya. Dan thank you juga buat para label, ada Emotion Entertainment, Juni Record, 57 Record, ada Ijitaf Music, terus juga ada Musica Studio, Hits Record, Universal Music Indonesia, Dr. M, ada My Music Record, ada NPD, Emergency ya teman Pro 2, ada juga Fireflies Record, ada dan juga Mas Pam Record teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau lagu-lagu penyanyi kesukaan kamu ada masuk ya di top chart 20 mingguan teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request ke Instagramnya RRI Nabire ya, di @RRI Nabire tentunya. Setelah ini Suci masih kembali lagi temani kamu teman Pro 2 ya dengan International Top 20.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Yeay. Good evening teman Pro2. Selamat sore buat kam-kam semua ya, yang lagi di jalan, lagi di kantor, di tempat kerja, atau yang lagi rebahan berkumpul sama keluarga atau teman kamu, teman Pro2 ya. Bareng lagi sama Suci di sore hari ini. Dan seperti biasa Suci temani kamu ya dengan International Top 20 selama 1 jam ke depan. Oke, kita gak usah pakai lama teman Pro2, kita langsung saja ke posisi 20 di International Top 20 di minggu ini. Ada lagu dari Cat's Eye dengan Gabriela.

Itu dia teman-teman, dua di posisi 19 minggu ini lagu dari BTS dengan Come Over. Waduh, BTS ini ya sebentar lagi akan menyapa para penggemarnya nih teman-teman, dua di Indonesia ya di bulan Desember nanti. Buat kalian-kalian semua yang ada di Nabire dan sekitarnya, apakah ada yang nantinya akan menonton konser mereka dan apakah kebagian tiket? Semoga yang menonton sudah kebagian tiket ya, karena mengingat memang sudah tutup nih penjualan tiketnya. Kalau belum dapat kayaknya untuk beli di Calo jangan dulu deh teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi 18 minggu ini ada lagu ya dari pengantin baru, ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You.

Itu dia teman 22, lagu dari Baby Monster dengan Cium ya. Lagu utama dari album terbaru Baby Monster yang menempati posisi 17 di minggu ini. Kita lanjut lagi di posisi 16 ada lagu dari Cat's Eye, Pinky Up.

dengan It's Me 22 menempati posisi 15 di minggu ini. Dan kita move lagi ya. Di posisi 14 ada lagu dari Ariana Grande, Had That I Made You Love Me.

Itu dia teman-teman, di posisi 13 minggu ini lagu dari Stray Kids dengan Stay. Dan di posisi 12 minggu ini ada lagu dari Zayn Malik dengan Sideways.

Itu dia teman-teman, berada di posisi 11 minggu ini lagu dari Akmu, Joy Sorrow Beautiful Heart. Kita lanjut lagi di posisi 10 ya teman-teman, berada di minggu ini ada lagu dari Irene Biggest Fan.

I know you're hurting the rain. Menempati posisi 982 di minggu ini. Dan di posisi 8 ini dia, If You Still Love Me dari Benson Boone.

Itu dia di posisi 7 ada lagu dari Blackpink dengan Go. Kita move lagi teman-teman. Di posisi 6 minggu ini ada lagu dari Olivia Rodrigo dengan The Cure.

Itu dia teman-teman, udah di posisi 5 ya di minggu ini. Ada lagu dari Bruno Mars dengan I Just Might. Kita lanjut lagi di posisi 4 minggu ini teman-teman, 2 lagu dari Lizera Fame, Celebration.

posisi 3 teman Pro Duo di minggu ini, lagu dari Bruno Mars dengan Riggs It All. Kita sudah mendekati teman Pro Duo di posisi pertama, tapi sebelum itu kita ke posisi 2 dulu. Ada lagu dari BTS dengan Swim. Swim, swim.

Itu dia teman Pro 2 ya, di posisi 1 sekali lagi. Selamat untuk Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya, yang mengukuhkan posisinya di posisi 1 di minggu ini teman Pro 2. Suci akan ulangi lagi teman Pro 2 ya, bacakan musisi-musisi yang menempati top chart 20 di minggu ini. Di posisi 20 ada lagu dari Cat's Eye dengan Gabriela, BTS dengan Come Over menempati posisi 19. Di posisi 18 minggu ini teman Pro 2, lagu dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Cium dari Baby Monster menempati posisi 17. Di posisi 16 ada lagu dari Cat's Eye dengan Pinky Up. It's Me dari Eilid menempati posisi 15. Di posisi 14, Had That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Di posisi 13 teman Pro 2, Stray Kids dengan Stay. Di posisi 12, lagu dari Zayn dengan Sideways. Akmu dengan Joy Sor, A Beautiful Heart menempati posisi 11. Dan di posisi 10, lagu dari Irene dengan Biggest Fan. Ray dengan I Know You're Hurting menempati posisi 9. Di posisi 8, lagu dari Benson Boone, If You Still Love Me. Go dari Blackpink menempati posisi 7. Di posisi 6, lagu dari Olivia Rodrigo dengan The Cure. I Just Might dari Bruno Mars menempati posisi 5. Di posisi 4, Celebration dari Le Sserafim. Bruno Mars dengan Rizky Girl menempati posisi 3. Di posisi 2, BTS dengan Swim. Dan di posisi pertama minggu ini, lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

dan paling sering diputar di Pro 2 Nabire. Teman Pro 2 sudah suci tuntas ya, baca dari posisi 20 sampai di posisi 1. Thank you juga buat kamu-kamu semua teman Pro 2 yang sudah selalu dengerin lagu-lagunya di Pro 2 Nabire. Thank you juga buat para labels, ada Hype Labels, Big Hit, YG Entertainment, Believe Lab, ada juga Universal Music, JYP Entertainment, Mercury, SM Entertainment, Benson Record Labs, ada juga Given Record, dan Atlantic Record. So, Suci pamit undur diri teman Pro 2 dari International Top 20. Setelah ini Suci masih temani kamu di segmen Sore Ceria. Sampai nanti di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih teman juga sama Suci di sore hari ini. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kalian semua teman Pro 2. Dan tentunya Mas Suci masih temani kamu di segmen sore ceria sampai nanti di jam 8 malam. Dan dilanjutkan dengan segmen jaga malam, jangan galau malam-malam. So, stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabila ya, teman terbaik kamu.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

tentunya masih ditemani sama Sushi juga, teman Pro 2 di malam hari ini. Temani kamu di segmen Suara Ceria, teman Pro 2, sampai nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Sore ini Suci mau ucapin selamat sore menuju malam ya. Ini kayak sudah hampir malam. Dan juga selamat beraktivitas, selamat bermalam minggu. Selamat malam minggu aja teman Pro 2 buat kalian semua ya. Gimana teman Pro 2 malam hari ini? Sudah punya agenda kah? Mau malam mingguan di mana? Atau malam minggunya cuma di rumah saja nih teman Pro 2? Tapi kalau di rasa-rasa dan dilihat-lihat nih teman Pro 2 di Nabire ini khususnya ya, ini kayaknya mau hujan deh teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang malam minggunya naik motor teman Pro 2 ya, jangan lupa buat bawa mantel atau jas hujan teman Pro 2 ya di jok motor kamu, biar malam minggu kamu ini gak kelabu. Malam hari ini teman Pro 2 Suci temani kamu dulu dengan satu informasi ya, di mana Spotify untuk pertama kalinya nih merilis daftar konten yang paling banyak sekali diputar sepanjang sejarah platform tersebut. Nah, pengumuman tersebut teman Pro 2 bertepatan nih dengan peringatan 20 tahun sejak Spotify berdiri di bulan April 2006. Wow, ternyata sudah lama ya Spotify ini. Suci kira tuh baru muncul ke tahun 2018 loh teman Pro 2. Ternyata sudah dari 2006. Dan daftar tersebut ini memuat 20 artis, album, lagu, podcast, dan juga audiobook dengan jumlah pemutaran tertinggi. Data itu teman Pro 2 dihimpun ya berdasarkan aktivitas lebih dari 751 juta pengguna Spotify hingga bulan April 2026. Dan penyanyi Taylor Swift menempati posisi teratas nih teman Pro 2 sebagai artis yang paling banyak diputar di Spotify sepanjang masa. Dan daftar lengkap tersebut juga menampilkan kategori lain teman Pro 2 yang mencerminkan tren konsumsi audio pengguna global. Dan mengutip dari berbagai sumber teman Pro 2, ini dia beberapa daftar musik dan juga lagu yang paling banyak didengarkan sepanjang sejarah Spotify. Kategori musisi teman Pro 2 Suci cuma bacakan 5 aja ya teman Pro 2, 5 teratas. Di posisi pertama seperti yang tadi Suci udah bilang, yaitu ada Taylor Swift. Di nomor 2 ada Bad Bunny, 3 Drake, di nomor 4 ada The Weeknd, dan di nomor 5 ada Ariana Grande teman Pro 2. Lagu yang paling banyak didengarkan sepanjang sejarah Spotify, Suci cuma baca sampai nomor 5 juga teman Pro 2. Nomor 1 ada lagu dari The Weeknd, Blinding Lights. Di nomor 2 ada lagu dari Ed Sheeran, Shape of You. Di nomor 3 ada Sweater Weather dari The Neighborhood. Nomor 4 ada Starboy,

Nah, data tersebut teman Brodo menunjukkan kalau ternyata nih ya, perubahan selera musik dengan pengguna Spotify selama 2 dekade terakhir, dan Spotify ini menilai musik dan konten audio ini terus menjadi bagian penting dalam kehidupan pendengarnya di seluruh dunia. Ada tidak teman Brodo lagu favorit kamu yang tadi sudah suci list dari 5 besar teman Brodo, atau mungkin penyanyi favorit kamu di 5 besar tadi?

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: I am a rich man. I am a rich man.
5: I'm a care of myself.
4: I am a rich man. I'm my only expense on the high.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

82 film Penuldua Rumah Sakit Angker Korea menggelar world premiere di Busan International Fantastic Film Festival 2026. Nah, penayangannya ini 82 berlangsung di Busan City Hall Main Theater di Korea Selatan tanggal 2 Juli kemarin. Film hasil kolaborasi MD Pictures dan juga Umbara Brothers, film tersebut 82 disutradarai oleh Anggi Umbara, dan film tersebut juga merupakan remake resmi horror film horror Korea ya, Gonjam Haunted Asylum, dengan sentuhan mistis lokal Indonesia.

Bifang tersebut, teman Produ memberikan respon positif terhadap penayangan perdana film tersebut. Dan Ritual Mistis Indonesia dengan latar rumah sakit Korea ini dinilai ya teman Produ menghadirkan teror psikologis yang mencekam. World premiere dihadiri Anggi Umbara, Lele Laila, Indah Destriana, serta para pemeran utama. Ada Arbani Yazis, Saputra Kori, Jang Hansol, dan juga Ailena Fusil yang juga turut menghadiri karpet merah di Vivan 2026. Film tersebut tahun 2 dijadwalkan akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026 dan penjualan tiket sendiri sudah dibuka ya teman Pro 2 melalui MTix, Tix ID, CGV dan juga Cinepolis teman Pro 2.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Stay tuned on Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Ya, ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Info Produ FM.
6: Di Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2, informasi pertama BPOM memperkuat pengawasan rantai pasok obat nasional untuk menjaga mutu, keamanan, dan khasiat produk farmasi. Langkah tersebut dilakukan melalui monitoring langsung terhadap fasilitas distribusi obat di berbagai wilayah Indonesia. BPOM memastikan obat yang diterima masyarakat tetap memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat sejak proses produksi hingga pasien. Pengawasan tersebut juga ditujukan menutup potensi risiko dalam proses logistik farmasi di Indonesia. Dikatakan pengawasan BPOM kini tidak hanya dilakukan melalui administrasi maupun penerbitan sertifikasi fasilitas, lembaga tersebut mengambil pendekatan proaktif dengan mendatangi langsung pelaku industri dan fasilitas distribusi obat.

Informasi terakhir teman Pro 2, Crunchyroll dan Aniplex mengumumkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System yang kini resmi memasuki tahap produksi. Film ini diadaptasi dari novel web dan webtoon Korea populer Solo Leveling. Melansir dari Variety, teman Pro 2, kisahnya akan melanjutkan cerita langsung setelah peristiwa pada musim kedua. Meskipun demikian, detail alur cerita film tersebut masih dirahasiakan oleh pihak produksi. Film ini akan dianimasikan oleh A1 Pictures yang dikenal melalui karya seperti Sword Art Online. Sejumlah perusahaan juga turut terlibat dalam produksi film ini, termasuk Aniplex, Netmarble, DMC Media, Kakao Piccoma, dan juga Crunchyroll. Solo Leveling sendiri pertama kali diluncurkan di tahun 2016 sebagai novel web yang kemudian berkembang menjadi webtoon populer. Cerita ini berlatar dunia di mana portal misterius bernama Gate menghubungkan dimensi berbeda dengan dunia manusia. Musim ketiga direncanakan akan dirilis pada akhir 2026 dengan sejumlah pengisi suara yang kembali terlibat. Selain itu, volume 25 dari Solo Leveling tercatat sebagai buku terlaris nomor 1 di Jepang berdasarkan Billboard Book Hot 100. Sekian info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out,
3: hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
5: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
7: Pocket Hamaguchi aku emang Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Produe FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

tahun, Siren Head dikenal sebagai salah satu ikon horror internet ya, yang paling gampang sekali dikenali teman berdua. Sosok bertubuh menjulang dengan dua sirene ini menggantikan kepala tersebut teman berdua, menghantui jutaan pengguna media sosial melalui ilustrasi hingga video fanmade. Dan saat ini monster tersebut bersiap memasuki babak baru, yaitu layar lebar. Warner Bros. Pictures resmi mengembangkan film Siren Head, adaptasi dari karakter ciptaan ilustrator asal Kanada Trevor Henderson, teman berdua. Nah, tapi hak adaptasi tersebut teman berdua tidak didapatkan dengan mudah, namun melalui persaingan sengit ya, bersama banyak studio terkemuka lainnya. Warner Bros. Berhasil memenangkan persaingan sengit melawan 5 studio besar, termasuk Sony Pictures, Universal Pictures, dan Paramount Pictures, teman berdua. Persaingan tersebut menunjukkan bahwa Hollywood saat ini semakin serius ya, melirik karakter-karakter yang lahir dari budaya internet.

Nah, kalau beberapa tahun lalu teman Pro2 sumber adaptasi ini didominasi komik atau video game, saat ini fenomena viral creepypasta yang mulai memiliki media baru teman Pro2. Dan salah satu alasan optimisme tersebut adalah besarnya basis penggemar Siren Head, salah satunya creepypasta atau konten horror di internet.

Nah, meskipun demikian, teman Pro 2, proyek ini tuh masih berada pada tahap awal pengembangan ya. Warner Bros juga belum mengumumkan pemeran, sinopsis resmi, jadwal produksi maupun tanggal perilisannya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: ProduFM.
2: Teman terbaik kamu, ProduFM.
3: Produa FM,
1: teman terbaik kamu.

Prodo masih di Prodo Nabila ya. Tentunya masih ditemani juga sama Suci di malam hari ini. Teman Prodo 2, selanjutnya Suci ada kamu ya, kita gabung dulu nih teman Prodo 2 bareng Prodo 2 Jayapura.

Balik lagi bareng aku Echa di sini, masih nemenin kamu temenin Pro 2. Hai hai, selamat malam minggu temenin Pro 2. Udah di pukul 21 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, jam 9 malam temenin Pro 2. Gimana malam minggu kamu temenin Pro 2? Apakah sudah berakhir atau masih berlanjut nongkrong nih temenin Pro 2 ya? Cara menyentuh hatimu. Pastinya Pro 2 dari Jayapura bakalan terus nemenin kamu. Dan tentunya bareng aku Echa di sini juga yang nemenin kamu temenin Pro 2. So, jangan ganti frekuensi kamu, tetap stay tune teman Pro 2 ya, di frekuensi 90,1 MHz, Pro 2 RRJ Bura, teman terbaik kamu.

Film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Glenn Fredly, temenin bro dua, perempuanku, dan nemenin kamu di malam hari ini. Aku suka banget nih kalau aku ketemu orang, kok orang sih? Iya pokoknya ketemu seseorang yang ngepost perempuannya pakai lagu ini. Jadinya tuh kayak romantis-romantis gitu. Ya kamu bisa dengar aja sih, lagu ini tuh, aduh sumpah aku jadi melting sendiri sih temenin bro.

Dua ya. Ini jadi salah satu lagu favorit aku juga yang aku hadirkan untuk nemenin kamu di malam minggu ini, teman Pradua ya. Dan sekarang udah di pukul 21 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, teman Pradua. Biasanya kalau dari hari Senin sampai di hari Jumat itu ada MLC gitu ya, Music Live Chat, langsung dari Programa 2 Jakarta dan dirilai oleh All Network Programa 2 se-Indonesia. Tapi kalau di hari Sabtu itu gak ada teman Pradua, nanti bakal kembali lagi nemenin kamu di hari Senin sampai di Jumat seperti yang aku bilang, dari pukul 21 waktu Indonesia Timur sampai di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Nanti kalau di hari Minggu teman Pradua, di pukul 21 waktu Indonesia Timur bakalan ada siaran berjaringan Pro Indi Nasional, teman Pradua. Jadi hari ini kita gak ada siaran dari Jakarta dulu, teman Pradua. Tapi tenang aja ya, nanti bakalan ada siaran Piala Dunia, of course, teman Pradua. Say hi aja sih dari aku untuk kamu, teman Pradua, yang lagi stay tune dengerin Pradua RRJ Pura, yang dengerin melalui frekuensi 90,1 MHz, ataupun yang dengerin melalui aplikasi streaming RRI Digital ya. Selamat mendengarkan teman Pradua, dan jangan ganti-ganti frekuensi kamu. Selepas ini ada satu lagu dari Jungkook, teman Pradua, bakalan nemenin kamu di malam hari ini. So tetap stay tune terus bareng Programa 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, Pro teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Happy Saturday night teman Pro 2. Gimana teman Pro 2 malam minggunya? Semoga lagi dalam suasana hati yang asik gitu ya teman Pro 2. Ada yang lagi nongkrong, lagi makan malam teman Pro 2. Di jam berapa sih? Oh udah di pukul 21 lebih 32 menit ya teman Pro 2. Terus mungkin yang lagi muter-muter kota Jayapura ya, atau Jakarta, Jayapura dan sekitarnya, atau mungkin lagi rebahan di kamar, atau mungkin masih setia nemenin malam gitu ya temenin Pro 2 bareng Pro 2 RRJ Pura. Whatever you doing tonight, thank you for staying with us teman Pro 2. Nah barusan aja kita dengerin satu lagu dari Raisa yang judulnya Love and Let Go temenin Pro 2. Aduh, setiap kali lagu ini diputar gitu kan temenin Pro 2, rasanya tuh langsung balik ke masa-masa ketika lagu ini jadi salah satu top tier lagu galau di playlist aku temenin Pro 2. Pokoknya kalau lagi patah hati dulu ya temenin Pro 2, lagu ini tuh hampir selalu ada di urutan pertama. Dan jujur ya temenin Pro 2, salah satu alasan kenapa lagu ini begitu ngena bukan cuma karena liriknya aja sih temenin Pro 2, tapi juga karena suaranya Raisa gitu ya. Cara dia nyampein setiap kata itu lembut banget, tapi justru disitulah letak sakitnya temenin Pro 2. Suaranya tuh kayak pelan-pelan ngajak kita ngingat seseorang yang mungkin udah lama pergi gitu ya temenin Pro 2. Soft, elegant, but emotionally powerful temenin Pro 2. Tapi yang namanya juga malam minggu temenin Pro 2 gak melulu harus galau-galau gitu kan temenin Pro 2. Apalagi tagline kalau di part yang terakhir ini kan jaga malam temenin Pro 2, jangan galau malam-malam gitu ya. Jadi malam minggu itu waktunya bikin cerita yang baru bersama dengan orang yang baru temenin Pro 2. Ada yang lagi jalan sama pasangan, ada yang nongkrong bareng temen, ada yang hunting kuliner malam-malam temen Pro 2, ada juga yang memilih stay di rumah sambil nonton film atau mungkin sekedar menikmati playlist dari Pro 2 RRJ Pura gitu kan temen Pro 2. Semua pilihan sama-sama serunya temen Pro 2 ya. Bahkan buat yang malam ini lagi sendirian, it's okay. Kadang me time di malam minggu justru jadi momen terbaik buat recharge energi kamu temen Pro 2. Dengerin musik, bikin minuman hangat gitu ya, rebahan sambil menikmati malam, sederhana teman Pro 2 tapi bikin hati jadi tenang. Yang penting nikmatin momen kamu tanpa harus membandingkan cerita dengan orang lain ya. Nah karena malam ini spesial teman Pro 2, aku juga pengen ngasih satu lagu spesial. Siapa tahu ada teman Pro 2 yang lagi kepikiran seseorang, lagi kangen seseorang gitu kan, atau mungkin lagi pengen bilang sesuatu tapi belum sempat diungkapin. Semoga lagu berikut ini bisa mewakili isi hati kamu juga teman Pro 2 ya. Lagu selanjutnya datang dari musisi teman Pro 2 Delon Letsoin dengan lagu yang judulnya Call teman Pro 2. Buat yang punya seseorang yang spesial di hati, anggap aja lagu ini tuh salam hangat dan hadiah kecil untuk malam ini gitu loh teman Pro 2. Saya tetap stay tune terus di Pro 2 RRJ Pura 90,1 FM. Masih ada aku Eca di sini yang bakal terus nemenin malam minggu kamu dengan lagu-lagu terbaik dan cerita-cerita yang relate sama kehidupan kita teman Pro 2. Keep the good vibes alive, enjoy your Saturday night and let the music speak to your heart teman Pro 2 ya.

saya tuh hilangkan rasa-rasa yang nanti saya pikir terakan pono. Siapakah, harus apakah, mungkin siapakah, atau apakah, bilangkah. Serta sekarang subah ku biasa, rasa tara biasa lain-lain. Macam ini subah gimana kah?

0: Heh, Cupu, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke kantin beli makan, Kak. Permisi.
0: Heh, enak aja beli makan. Sini mana uangmu? Kamu itu cupu di sekolah ini. Gak usah sosokan beli makan di kantin lah. Kantin itu gak cocok buat orang kayak kamu.
1: Tapi, Kak, aku gak punya uang lagi, Kak. Itu uang terakhirku minggu ini.
0: Bodoh amat. Sini gak uangmu? Atau aku bikin malu kamu satu sekolah ya?
2: Cak. Kamu ngapain sih pukul Gaby? Sini, ikut ibu ke ruangan.
0: Iya.
2: Cak, dengar ibu ya. Apa yang kamu lakukan kepada Gaby itu termasuk aksi bullying. Itu nggak baik, nak. Dengar ya, bullying adalah satu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi.
0: Tapi aku hanya minta uang Gaby aja, Bu.
2: Cak, kamu itu sudah mengintimidasi dan mengancam Gaby sampai dia ketakutan begitu. Gak boleh ya, bullying itu dapat berpengaruh untuk kesehatan mental Gaby. Gaby, kamu baik-baik aja. Tenang ya, ada bu guru di sini lindungi Gaby. Jadi jangan takut.
1: Iya ibu, Gaby baik-baik aja bu.
2: Ya sudah, Cak minta maaf sama Gaby. Dan kalian berbaikan ya. Ibu gak mau ada kasus bullying di sekolah ini.
0: Siap ibu.
3: Stop bullying. Jangan biarkan siapapun merasa tersisih. Jadilah teman yang baik.

90.1 FM Produe RRJ for teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produe. Semoga malam minggu ini dapat suasana yang seru ya teman Produe. Seperti yang aku bilang, malam minggu tuh pasti ada aja yang dilakuin gitu kan teman Produe. Nongkrong gitu kan, makan, quality time sama pasangan, atau mungkin lagi keliling kota gitu kan teman Produe. Dan ya lagi rebahan sambil nikmatin Produe RRJ Pura di malam hari ini. Apapun aktivitasnya teman Produe di malam hari ini, makasih karena masih setia bareng Produe RRJ Pura ya. Dan pastinya masih bareng aku Echa yang nemenin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Produe. Yap, sesuai namanya malam ini kita sepakat gitu kan teman Produe. Jangan overthinking, jangan kebanyakan mikir yang udah pergi. Kita isi malam minggu ini dengan lagu-lagu yang hangat, cerita-cerita seru, dan tentunya good vibes only teman Produe. Ngomong-ngomong soal lagu juga teman Produe, barusan aja kita dengerin satu lagu dari Paul Partohap teman Produe, judulnya Thank You For Loving Me teman Produe. Jujur lagu ini tuh sederhana sih menurut aku, tapi maknanya tuh deep banget, dalam banget gitu. Kalau begitu didengerin rasanya kayak ada ucapan terima kasih yang tulus dari seseorang nih ya, untuk orang yang benar-benar disayangin gitu loh teman Produe. Jadi lagu ini tuh nih bercerita tentang seseorang yang sadar kalau dirinya tuh gak sempurna, banyak kekurangan, banyak salah, bahkan tahu kalau mencintainya mungkin bukan perkara yang mudah gitu. Tapi di tengah semua ini teman Produe ada satu orang yang tetap memilih untuk bertahan gitu.

Tapi gitu teman pro 2 ya, di tengah semua hal-hal itu teman pro 2 ada satu orang yang tetap memilih bertahan, tetap percaya dan tetap mencintai gitu lah teman pro 2. Dan satu-satunya kalimat yang paling tulus untuk menggemparkan semua itu adalah thank you for loving me teman pro 2. Kadang kita tuh terlalu fokus cari sosok yang sempurna sampai lupa gitu menghargai orang yang sudah menerima kita apa adanya gitu loh. Padahal dicintai tanpa syarat, diterima dengan segala kekurangan tuh hadiah yang gak semua orang bisa rasain.

0: Ini kamu lagi sama orang yang selalu ngedukung, selalu nguatin, atau selalu ada di saat kamu jatuh, teman berdua, jangan lupa sesekali bilang terima kasih gitu lah ya. Gak harus nunggu momen spesial gitu loh. Kadang satu kalimat sederhana tuh bisa bikin seseorang ngerasa sangat berarti gitu loh. Dan lagu ini secara spesial aku hadirkan buat kamu yang malam minggu ini lagi stay tune bareng produser RRJ Pura. Kalau kamu lagi jatuh cinta, lagi menikmati hubungan yang hangat, atau lagi LDR, atau mungkin lagi bersyukur karena punya orang-orang baik di sekeliling kamu, teman produser. Semoga lagu ini tadi ya, semoga lagu tadi ini teman produser bisa jadi pengingat untuk selalu menghargai setiap kasih sayang yang hadir dalam hidup teman produser. Jadi tetap sama-sama dengan aku ya teman berdua di Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Masih banyak lagu-lagu yang bikin hati kamu hangat, cerita yang relate juga teman berdua, dan good vibes yang siap nemenin malam minggu kamu. Keep smiling, spread kindness, and enjoy your Saturday night only on Produa RRJ Pura, teman terbaik kamu.
1: Sih ganggu deh, lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
2: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
1: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
2: Vin, nih aku kasih tahu ya. Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
1: Kok serem ya?
2: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh, kamu mau jadi salah satunya?
3: Ih, jelas gak mau lah.
2: Makanya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dulu. Lihat Tony, Pak.
1: Kenapa dengan Tony?
2: Ya ampun, adekku Tony. Kamu kenapa, Dek? Tony sampai kejang-kejang begini. Pak, Ma, ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba. Makanya Tony jadi begini.
1: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau Mama tidak bisa perhatikan Tony.
0: Pak, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
2: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi...
1: Ayo, ayo, kita bawa Tony ke rumah sakit.

0: Saya janji, mulai sekarang akan memperhatikan anak-anak, terutama Tony, Pak. Tapi Papa juga harus memperhatikan anak-anak ya.
1: Iya, Ma. Iya. Maafkan Papa.
2: Narkoba adalah musuh kita bersama, perusak generasi muda. Bersama kita lawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Jayapura.

air jernih membasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas. Tanpa balas. Tanpa balas. Tanah. Air. Udara. Nikmatnya.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman? Baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

Kalau gue dari Nabila Takia, teman Pro 2, aku ingin bisa udah nemenin kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Dan ini jadi lagu terakhir dari aku untuk kamu, teman Pro 2 di malam hari ini. Tapi tenang aja, masih banyak lagu-lagu pilihan Pro 2 Jepur lainnya yang pengen aku share untuk ruang dengar kamu, teman Pro 2. Sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selepas di pukul 24 waktu Indonesia Timur, bakalan bergabung dengan program 3 Jakarta, teman Pro 2. Karena bakalan ada siaran Piala Dunia, teman Pro 2. Seperti biasa di Pro 2 RRJ Pura, frekuensi 90,1 MHz. Aku aja harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena udah dari pukul 18 waktu Indonesia Timur tadi aku nemenin kamu, teman Pro 2. Nggak berasa ya, waktu berjalan dengan cepat juga, teman Pro 2. Sedikit lagi udah di jam 11 malam, teman Pro 2. Nanti aku bakalan kembali lagi nemenin kamu di hari Selasa malam, teman Pro 2 ya. So, dari sekitar Jalan Sekapura nomor 23 Jayapura, aku Echa yang bertugas, pamit undur diri, bye-bye, and love you!

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Wih, rovelnya
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an, muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Ayo, main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info. Samantha.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Jek, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Teman terbaik kamu.

kamu? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: Gerai for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka difoto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, ini pas sore hari nih. Mm-hmm. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih. FYI, for Yay Info.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 26 Biri yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 5 Juli 2026, bertepat di hari Minggu. Saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, mengucapkan selamat pagi, selamat ketirangkan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman.

Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Ya, selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Halo, apa kabar? Ya, senang sekali saya di sini Martin ya, bisa dapat kembali menyapa Anda semua di pagi hari ini di edisi siaran ya, 5 Juli 2020.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. It's drama. One on our worldwide.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Ini LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya. Tada!
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Prod FM. Prod FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prod FM. Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baby, I got you.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Pak Nabire Papua Tengah pukul 8 lebih 8 menit ya waktu Indonesia Timur. Ini beberapa tebak yang menghiasi laporan dari Kota Semarang nomor 2 edisi 5 Juli 2026 ya. Oke, untuk saat ini ya Piala Dunia laga yang sepasal laga antara Prancis melawan Paraguay ya, yang sepastinya 1-0 ya, dan dimenangkan oleh Prancis ya, walaupun banyak penyerang-penyerang dari berbagai sudut ya. Lawan dari Paraguay, yang sepasal lawan dari Prancis yaitu ada Paraguay ya, namun itu tidak mematahkan semangatnya Prancis ya untuk memulangkan Paraguay ke kampung halaman ya. Thank you banget ya. Ya kalau saya mau bilang Paraguay memang klub yang bagus, tapi cara permainannya itu terlalu kasar sekali ya teman-teman ya. Dan ya kalau saya mau bilang itulah yang dialami oleh Jerman ya, yang sempat bertemu dengan Paraguay ya. Tapi ya bersyukur sekali kalau tadi sempat tidak cedera ya Mbappe dan kawan-kawan ya. Kalau sampai cedera, waduh, cuma takut jangan sampai ke papan besar atau perempat final nanti mengalami sesuatu insiden yang tidak diinginkan seperti itu ya. Nah, jadi thank you banget buat teman-teman semua ya, para fans loversnya Prancis Nabire Papua Tengah ya. Akhirnya menang ya 1-0 ya. Dan ya kita tinggal tunggu esok hari ya, ada Brazil ya melawan Norwegia. Kalau saya jagokan Norwegia ya guys ya. Kenapa saya bilang jagokan Norwegia ya, kalau kita lihat dari pola statistik banyak orang bilang ya Brazil banyak penguasanya ya, tapi apa segala macam ya, itu masalah information ya, di Google ya. Tapi kalau kita bicara masalah lapangan hijau ya, itu bisa sewaktu-waktu bisa berubah ya, seperti itu ya. Jadi ini seru teman-teman ya, untuk masuk ke 16 besar ini seru sekali teman-teman, butuh namanya perjuangan keras ya. Jadi kalau saya mau bilang besok ya Paraguay pasti bisa unggul ya, apabila Paraguay lagi Norwegia ya, apabila ya Norwegia mainnya tidak kasar ya seperti itu ya. Tapi kalau lain sebagainya ya, pola permainannya berubah dan lain sebagainya ya, saya cuma takut nanti Brasil nanti nasibnya sama seperti Belanda dan Jerman ya. Adu final itu pasti besok lusa itu pasti akan terjadi di Brasil dan Norwegia ya. Ini kalau sama-sama pertahankan ya teman-teman ya. Tapi kalau tidak ada yang bertujuan ke penalti, ya otomatis bisa jadi ya Norwegia ya. Tapi ya itu kita nggak tahu ya, namanya statistik gitu apa segala macam. Ya lapangan hijau yang menentukan kita nggak tahu ya. Siapakah dia nanti yang menang di 16 besar ya, antara Brazil melawan Norwegia nantinya ya. Kalau saya tetap unggul Norwegia.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Oh. Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.